Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlaram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Baik, sambil berhibur, jika anda ingin menitipkan ucapan anda, boleh hantarkan ke Facebook Kening FM, juga ke medium WhatsApp kami di 019-589-6868. 6.30 mini pagi nanti bersama menerusi kata-kata hari ini. Di Kening FM, inilah Harun Tak Segar, hebat esoknya.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamaruzaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamaruzaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamaruzaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit. Menurut

Ya, baru saja berlalu bersama menemani anda lagu daripada kumpulan dari Miley Cyrus, lagu berjudul The Climb. Memancut. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita rasa macam mau berhenti kan, tapi sebenarnya setiap cabaran itu sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Dalam hidup ini bukan pasal puncak yang penting, tetapi proses untuk kita sampai ke sana. Jatuh bangun, jatuh bangun, ada usaha, ada air mata, ada kesabaran, semuanya sebahagian daripada pendakian kita sendiri. Jadi pagi ni, kalau anda sedang berjuang dengan tugasan anda, dengan masalah, cabaran, impian atau tanggungjawab, teruskanlah melangkah. Tidak perlu laju, yang penting jangan berhenti. Percayalah, setiap langkah kecil kita tetap membawa kita lebih dekat kepada sesuatu yang lebih baik, kan? Senyum kawan, macam tu lah. Jangan kau stres-stres, bah. Sambil tengok kiri, tengok kanan, ada pula kawan sebelah tersekat dalam jam pagi hari ini. Lepas tu terkenang pula, pagi ni rasa macam mau makan sesuatu yang berbola gitu. Meatball ke, fishball ke, yang penting macam bol-bol lah. Nampak comel, nampak sedap, nampak macam makanan yang mudah juga untuk kita makan, terutama kepada kanak-kanakan. Tapi untuk anak kecil, meatball yang bulat dan kenyal mungkin boleh menjadi risiko tersedak jika diberi sebiji penuh. Bukan sajalah budak-budak kan, kadang-kadang orang tua pun, mana lagi kau mau makan, mana lagi kau mau bercerita, melayan ketawa kawan-kawan. Makan laju-laju, gelak bercakap atau berlari sambil makan, itu kalau budak-budak. Kadang-kadang bukan sebab ibu bapa cuai, cuma ramai tidak sedar bentuk makanan yang bulat, licin dan kenyal itu memang lebih mudah tersangkut di saluran pernafasan. Dalam beberapa saat saja mungkin anak kita boleh terus sukar bernafas, batuk kuat, muka berubah kan, atau jadi diam dalam tiba-tiba. Kalau anda sarapan hari ini makan meatball, lepas tu anda kasih makan anak anda juga meatball, tolonglah ibu bapa penjaga supaya kasih potong kecil itu bobola. Pastikan anak anda duduk semasa makan. Suruh dia makan pelan-pelan, sentiasa juga kita tengok-tengok dia, pantau. Jangan biasakan kita beri terus kau makanlah, pandai-pandailah. Dia pandai sudah begitu. Nanti dia kebangkalan, kau juga yang bising-bising, kau juga yang marah-marah. Benda kecil macam ni kan nampak remeh lah, tapi kadang-kadang inilah yang menyelamatkan nyawa kita bila kita cakna kepada persekitaran dan keadaan sekeliling kita. Bila melibatkan anak kecil, potong dulu, tengok dulu, pantau dulu. Jangan, okey bila itu besar sedah, walaupun 2 tahun ke 3 tahun, 4 tahun pandai sudah pada itu, jangan terlampau bilang pandang ringan lah kan. Beberapa saat sahaja akan boleh menjadi sesuatu yang mencemaskan sehingga mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi perhati, pantau dan sentiasa lacak. Nah, okay, kita tinggalkan itu, kita mahu berhibur dulu. Jangan kau stres, isi hex ni kasih stres lagi awal pagi. Andalah bah, makan tu sedap, satu nikmat kan. Tapi makan dengan selamat itu adalah satu keutamaan kita. Kena jaga perut, jaga kesihatan. Teruskanlah pagi anda bersama dengan kami di Keningau FM. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: agar industri kita diberi sabar.
1: Kita bawakan perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini RM3.70 dan getah sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.46. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.66, kepingan tidak diasap grade 2 RM3.92, kentalan grade 1 RM4.44, kentalan grade 2 RM3.70 dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Di penghujung masa bagi pusingan yang pertama 7 pagi nanti, kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Timbul dari Bandar Tawau. Selamat pagi, salam Jumaat buat semua rakan-rakan Kering FM, buat DJ Hegs dan juga juruteknik selamat bertugas. Terima kasih saudara Timbul, selamat menikmati sarapan pagi anda. Berhibur bersama dengan lagu ini, Salah Apa Aku, Kering FM, hebat ada syoknya.

untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat dan Syok. Kita telah pun masuki pusingan yang kedua menerusi Rentas Segar bermula 6 pagi tadi dan kini pusingan kedua 7 hingga 8 Hijrah hari Jumaat. Macam cepat masa berlalu kan, hari ini sudah 8 hari bulan. Macam-macam aktiviti diadakan. Kalau pasal fikir pasal aktiviti, lepas tu mungkin ada lagi aktiviti yang lain. Cepat betul bulan 5 ni berlalu.

tentang persembahan kebudayaan, pakaian tradisi, sugandoi, makanan tradisional atau suasana yang menghiasi kampung. Tapi khidmatan ini juga lah membawa nilai yang lebih besar, kesyukuran, perpaduan kan, menghargai rezeki serta menghormati adat dan juga warisan nenek moyang. Inilah masa untuk kita sama-sama mengingat kembali betapa pentingnya budaya dalam membentuk jati diri kita dalam masyarakat yang penuh kaya dengan tradisi. Sebut pasal kehormatan, sukar jugalah saya kongsikan kepada anda seawal pagi hari ini. Manalah tahu anda tidak ke mana-mana, mau jalan-jalan, kebetulan pula limpas ini kawasan, bolehlah datang memeriahkan. Okey, hari ini berlangsungnya acara sukan tradisi di daerah Nabawan bagi sambutan Pesta Kehormatan Peringkat Daerah Nabawan dan Daerah Kecil Pagalungan. Sukan tradisi hari ini berlangsung seawal 7.30 pagi sehinggalah ke pukul 3 petang. Acara ini diadakan di Kompleks Sukan Nabawan. Pelbagai acara sukan tradisi diadakan, antaranya ada malastik, ada menyumpit, ada sukan rampanau, membujak, terompak gergasi, ada tarik tali dan sebagainya. Untuk mengetahui dan juga mencuba sukan tradisi ini, jangan lupa ke Kompleks Sukan Nabawan seawal 7.30 pagi hinggalah ke pukul 3 petang. Juga suka untuk kita bawakan perkongsian kepada anda apa yang berlangsung di daerah Tinem. Hari ini masuk ke hari yang kedua program sambutan Pesta Kehormatan Peringkat Daerah Tinem Kemabung. Kalau kita tilik-tilik jadual untuk 8 Mei 2026 ini, masih lagi berlangsung program Jelajah Kebun Dapur yang dibawakan oleh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Hari ini istimewanya ada demonstrasi cantuman pokok buah-buahan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, Dato' Jamawi Jaafar. Demonstrasi cantuman pokok, yang selalu kalau Dato' Jamawi dia akan buat cantuman pokok durian ataupun avocado. Lepas tu siap lagi dia akan bagi bibit buah-buahan kepada anda kalau bertuah. Kemudian terus diadakan adalah sesi perkongsian penanaman halia fertigasi kaedah moden. Jadi kepada semua anak-anak muda, inilah masa juga untuk kita tuntut ilmu menerusi jelajah kebun dapur, demonstrasi cantuman pokok buah-buahan, juga penanaman halia fertigasi ini di daerah Tinem dalam program Jelajah Kebun Dapur. Dan difahamkan hari ini juga berlangsung sambutan Pesta Kehormatan Daerah Suk bermulanya malam hari ini untuk acara Sodop Undok Ngadau. Tapi ini acara tertutup lah dan bertiket. Okey, acara Sodop Undok Ngadau. Dan di Keningau sendiri, malam ini, petang hari ini akan berlangsung grand finale pertandingan akhir Sugandoi bagi tiga kategori, Dasanak, Songkok Tahun dan juga Terbuka. Ada kelapangan, ada kesempatan, boleh datang ke Dewan Masyarakat Keningau seawal pukul 6 pagi. Itulah antara rangkuman aktiviti Pesta Kehormatan yang berlangsung di daerah kita, Keningau, di daerah Tinem, di daerah Nabawan, juga di daerah Sok. Nanti kita bawakan perkembangan semasa, apa yang pula yang berlaku untuk kawasan ataupun daerah Tambunan. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu berikutnya 7.30 minit pagi nanti, kita bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Kehormatan Onsoi menghangatkan pagi hari ini. Inilah Rentas Segar Gening FM, hebat

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Wake up, wake up.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimid dalam Berita Kinigau FM edisi Jumaat 8 Mei. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur Ezon terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke Ezon di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting bagi menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Dalam masa sama, Dato' Haji Ji berharap masyarakat setempat menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Semua agensi terlibat dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah perlu membuat penyelarasan segera bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri, Dato' Seri Panglima Haji Jenor. Dato' Haji Jenor berkata demikian ketika singgah di pakej kerja WP25 bagi sesi tinjauan, pemantauan serta taklimat tapak ketika dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu sempena program lawatan tinjauan keselamatan ke Eastern Sabah Security Zone S-Zone. Setakat ini, kontraktor melaksanakan kerja fizikal pada tahap 12.35% berbanding sasaran asal 15.30%, manakala kemajuan kewangan mencapai 11.52%. Pada projek bernilai kira-kira RM269.9 juta itu dijadual siap dalam tempoh 36 bulan dengan tarik penyiapan pada Februari 2028. Selain itu, Dato' Haji Ji turut menerima taklimat mengenai perkembangan pakej WP24 yang melibatkan jajaran sepanjang 15.88 km dari Sungai Takala ke Kampung Perpaduan Dato' Moh dengan kemajuan fizikal sekitar 15.60% setakat April lalu. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B merupakan inisiatif strategi kerajaan negeri dalam memperkukuh rangkaian infrastruktur serta merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di pantai timur Sabah. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI akan memeriahkan sambutan Pesta Keamatan di Tenem menerusi program Kebun Dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata program itu akan mendedahkan orang ramai mengenai kepentingan pertanian bandar. Penganjuran itu juga diharap dapat menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan baharu. Sepanjang program berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai demonstrasi penanaman, perkongsian teknik pertanian moden serta menerima agihan benih tanaman. Beliau berkata demikian kepada media di Tenem. Pelaksanaan rangka tindakan wanita Sabah diyakini dapat direalisasikan secara berkesan melalui penyelarasan strategi ke antara semua pihak. Dokumen yang dibangunkan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS itu bersifat komprehensif dan merangkumi pelbagai aspek penting pembangunan wanita. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki menjelaskan fokus utama kini adalah untuk menyusun semua inisiatif sedia ada agar lebih berfokus. Selain itu, penglibatan wanita di peringkat akar umbi menerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung turut menjadi keutamaan. Terdahulu, pengurusi IDS merangkap jawatan kuasa inisiatif kepimpinan wanita Dato' Seri Panglima Azizah Dun menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadi rakan strategik dalam pemantauan penyertaan wanita di peringkat pembuatan keputusan. Usaha itu penting bagi melahirkan pemimpin wanita yang inklusif dan berdaya saing sekaligus menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri. Dalam perkembangan lain, bekalan ubat-ubatan di Sabah berada dalam keadaan terkawal. Langkah Kerajaan Persekutuan memperkenalkan langkah baharu pelaporan awal kekurangan bekalan farmaceutical akan diselaras. Menurutnya, Dato' Julita Majungki berkata pemantauan berterusan akan dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi memastikan bekalan ubat kekal stabil dan sebarang isu dapat ditangani segera. Kehadiran pelancong luar negara termasuk Amerika Syarikat ke Sabah mencerminkan perkembangan positif sektor pelancongan negeri. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan potensi sektor pelancongan negeri sebagai sumber pendapatan utama. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan negeri dan persekutuan dalam mempertingkatkan aset keselamatan di Pantai Timur Sabah yang memberi impak besar terhadap keyakinan pelancong. Beliau ditemui sempena lawatan Ketua Menteri ke kawasan pelancongan di Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Pulau Langkaian Sandakan. Ketiga-tiga pulau berkenaan merupakan pusat ekonomi pelancongan utama di daerah Sandakan yang dikawal selia Taman-Taman Sabah. Selain menempatkan pos kawalan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pos pasukan gerakan am PGA Sabah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Melalap diingatkan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa mengira fahaman politik. Adun Melalap Datuk Jamawi Jafar berkata peranan pemimpin di peringkat akar umbi menuntut mereka untuk bertindak adil, telus dan saksama dalam menyampaikan bantuan serta maklumat kepada masyarakat. Pendekatan itu penting bagi memastikan kebajikan penduduk terpelihara selain mengukuhkan perpaduan dan keharmonian komuniti setempat. Beliau ditemui selepas menyampaikan 82 watikah pelantikan pengerusi JKKK Dun Melalap di Tienem. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi berkata pihaknya akan meneruskan usaha memperkukuh pentadbiran kampung termasuk pelantikan di peringkat Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri serta Ketua Kampung. Pusat Khidmat Adun Melalap akan menjelajah ke setiap mukim bagi menilai keperluan pembangunan setempat. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Mari kita bawakan perkongsian kepada anda info sukan edisi 8 Mei 2026. Saya mulakan dengan PSM sasar 3 final di Piala Dunia 2026. Malaysia Ketuan Sepak Takraw Malaysia PSM menyasarkan untuk skuad negara melangkah ke 3 final bagi Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang akan berlangsung pada 16 hingga 23 Mei ini. Presidennya Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata Malaysia selaku tuan rumah memiliki kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri selain mahu meneruskan momentum kejayaan dalam acara regu dan berpasukan pada Sukan Si Thailand tahun lepas. Bagaimanapun, Muhammad Sumali mengakui acara kuadran menjadi kebimbangan utama kerana negara lain dilihat lebih memberi fokus dan memiliki kekuatan teknikal dalam acara tersebut. Dia berkata barisan kejurulatihan sudah mengenal pasti beberapa kelemahan terutama dari aspek kombinasi blocking tiga pemain dan kini kiat memperkemas aspek berkenaan menjelang kejohanan. Lagi kita bawakan perkongsian Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM menyambut baik pengumuman kerajaan yang menamakan Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Presiden SAM Doris Madi Abdul Manaf menyifatkan perkembangan itu sebagai penamat kepada kegusaran peminat bola sepak tempatan sebelum ini yang mahu menonton perlawanan berprestij itu secara inklusif, sah dan menyeluruh. Kita akhiri berita sukan, info sukan untuk pagi hari ini. Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan mengambil tindakan terburu-buru susulan prestasi hambar skuad negara pada saingan pusingan akhir Piala Thomas di Horsen, Denmark minggu lepas. Setiausaha Agung BAM Dato' Kenny Goh berkata badan induk itu kekal berpegang kepada pelan hala tuju jangka panjang yang telah dirangka dengan sasaran utama menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pada Piala Thomas, skuad negara tewas kepada juara bertahan China 0-3 pada peringkat suku akhir. Dalam perkembangan lain, Kenny berkata BAM terbuka untuk membenarkan pemain perseorangan profesional negara Li Zijia menjalani sesi latihan di ABM. Dia berkata secara dasarnya, tiada halangan untuk pemain berkenaan menggunakan fasiliti di akademi itu, namun beberapa perkara perlu diperincikan terlebih dahulu. Berita sukan edisi 8 Mei 2026, inilah Kedengau FM hebat syoknya.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Kedengau FM di mana jua hebat.

7.51 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang bersama menitikkan ucapan mereka di ruangan WhatsApp Kening FM, juga Facebook Kening FM. Saya sapa rakan kita Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu Baginda Keningau, dia bilang mengucapkan selamat pagi kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Wadi je jaga diri, has everybody. Terima kasih rakan kita. Jangan lupa sarapan, dia bilang. Nah, kau pun jangan lupa sarapan. Selamat bekerja kita ucapkan untuk anda. Alright, lagi kita ada siapa? Elvis sampai Paran. Hello semua rakan-rakan setia Kering FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih dia bilang ucapan kamu orang yang disiarkan melalui siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Di sini matahari sudah terbit, dia bilang. Terima kasih juga DJ. Okey, dengan kata-kata renungan terbaik setiap pagi, info dan juga lagu. Terima kasih dengan titipan ucapan yang dihantar ke ruangan WhatsApp Kening FM. Apa khabar kawan-kawan kita Arini Majanun? Apa khabar si Angelina Apo kan? Hari ini dia hore-hore sudahlah, sebab besok hari 6 bolehlah dia pergi tengok kamatan di Sok atau kamatan di Tenam kan? Baik, kamatan di Hanabawan, jalan-jalan. Oh, relax, kasih lurus badan. Alright. Apapun 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus lagu dalam susunan tur kita. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Sempurna. 7 pusat peranginan dan palesen di Sempurna diarah tutup. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.